0: Oh, curhat-curhat juga boleh Rockstars pagi hari ini ke gua ya sampai jam 9 pagi nanti. Pokoknya ada Echo Santoso yang menemani lo pagi hari ini di GMHR. Lo bisa streaming juga di www.rockinlife.com. But in the meantime, gua juga akan putarkan lagu-lagu yang pastinya siap menemani lo berkegiatan pagi hari ini. Seperti satu lagu dari Ariana Grande dengan Yes And, album barunya udah bisa lo dengerin tuh di digital streaming platform Rockstars. Judul albumnya adalah Petal. Langsung lo naik ke Billboard Hot 100 albumnya. Ada juga Daft Punk dan juga Pharrell Williams dengan Get Lucky. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini di GMHR, gue punya satu lagu yang timeless enaknya ya. Please welcome, this is B.O.B. And also, satu lagi siapa? Bruno Mars ya. Dengan judul lagunya Nothing On You barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR.
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is the Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di Game HR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Buat yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Halo, gimana, sudah sarapan atau belum Rockstars? Gue baru makan buah aja sih tadi on the way kesini. Cuma kalau lo yang mungkin hari ini pengen sarapan yang agak heboh gitu ya, karena hari ini sepertinya akan jauh melelahkan, coba lo deh cobain hacks yang gue dapetin dari TikTok. Ini gue tergiur untuk mencoba sih sejujurnya Rockstars ya. Jadi mie instan yang goreng gitu ya, terserah mereknya mau apa, tapi pakai mayones, either mayonesnya Hokben atau mayonesnya Kewpie. Nah, teksturnya katanya sama-sama creamy, cuman punya rasa yang berbeda satu sama lain. Jadi kalau misalnya lo pengen cobain tuh hacks makan mie instan, kebetulan lo juga ada penggemar mie instan yang goreng, nah lo bisa cobain antara pakai mayonesnya Hokben atau mayonesnya Kewpie. Nanti gue pengen tahu lo kira-kira suka yang mana. Kalau gue kayaknya sih lebih suka yang mayones Kewpie. Rasanya lebih banyak aja, campur aduk rasanya, tapi enak Rockstars. Ya iyalah, dicampur mayones.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR The Rockin' Life Jakarta. How are you today Rockstar? Sudah sampai mana perjalanan lo pagi hari ini? Selamat bergabung. Buat yang mungkin baru aja mindahin channelnya ke 87,6 FM. Gue mau ngingetin Rockstars kalau besok di tanggal 17 Agustus ya, hari Senin ya. Itu semua moda transportasi di Jakarta itu Rp1 alias 1 rupiah ketika perayaan HUT RI ke-81 Rockstars. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung bilang kalau selama tanggal 17 Agustus itu biaya layanan transportasi umum yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 1 rupiah, yaitu dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Rockstars. Dan dengan demikian pun transportasi umum yang ada di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, LRT Jakarta itu juga berlaku semua Rp1 alias 1 rupiah Rockstars. Dan pemerintah Pemprov DKI Jakarta ini juga menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta Pusat Rockstars, buat lo yang pingin cari-cari hiburan dalam rangka hari libur nasional di hari kemerdekaan Republik Indonesia. So, buat yang mau bepergian mungkin bersama dengan keluarga, pasangan, teman-teman, kalau boleh saran Rockstars, coba deh pakai deh tuh kendaraan umumnya mumpung cuman 1 rupiah.

This is Rogen Live, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo yang hari ini mungkin masih on the way ke kantor Rockstars, tapi kok kayaknya handphone lo udah gak berhenti bunyi atau getar dari pagi. Sebenarnya Rockstars ya, kita tuh kalau diteror lewat grup WhatsApp atau kerjaan itu tuh mulai sebel tahu sebenarnya. Coba deh, kalau buat yang mungkin punya handphone lebih dari satu gitu ya, biasanya itu tuh kayak kita pasti punya handphone yang gak akan kita gubris, which is itu adalah handphone pekerjaan, betul? Iya gak sih? Kalau udah begini, biasanya kita mulai nih mengatur-ngatur Rockstars, mana yang dibalas duluan, mana yang diangkat duluan teleponnya gitu ya. Soalnya kalau gak, gue rasa lu bisa burn out atau overwhelmed gitu ya, dengan segala bentuk teks atau apa namanya, WhatsApp, atau yang namanya grup-grupan lo, entah itu Telegram, Slack gitu ya, macam-macam lah Rockstars. Tapi ya kalau ditanya ke diri lo sendiri pribadi gitu ya, sebetulnya lo lebih nyaman berkomunikasi itu lewat apa Rockstars? Kan ada orang yang lebih senang texting via WhatsApp, DM atau LINE gitu ya, atau misalnya audio menggunakan telepon, voice note atau FaceTime sekalipun, atau Google Meet atau Microsoft Teams gitu ya. Nggak harus dalam konteks kerjaan, tapi apapun itu, lo lebih nyaman texting atau calling Rockstars? Coba deh kalau misalnya lo nih termasuk yang suka telepon, alasannya apa? Kalau lo lebih suka texting, alasannya apa juga? Kasih tau gue ya di 0815 1987 6876. Lo termasuk orang yang suka texting atau telepon?

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
3: Rockin' Sport.
4: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita lagi ngomongin lo sebetulnya itu rockstars ya. Lebih nyaman berkomunikasi itu lewat mana? Teks atau audio atau telepon ya? Karena 68% yang masuk sini sejauh ini lebih nyaman lewat teks nih. Alasannya apa? Karena bisa mikir dulu sebelum jawab dan bisa sambil multitasking. Tapi kalau lo sendiri gimana rockstars? Lo termasuk orang yang WhatsAppan atau texting gitu ya? Atau orang yang teleponan? Coba cerita pagi hari ini di 0815-19876-876. Sekali lagi, 0815-19876-876.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR The Rockin' Life Jakarta. Kita masih ngomongin lo itu termasuk orang yang suka texting atau teleponan rockstars. WhatsApp ya di 0815-1987-6876. Sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk nih, gue akan putarkan satu lagu dari Nona dengan Work yang sudah gue antrikan di jam 8 pagi ini. Lagu anthem bulan Agustus nih Rockstars, August dari Taylor Swift juga sudah gue antrikan untuk lo spesial. Tapi yang hadir 3 menit lagi dari sekarang adalah single dari Bruno Mars Rockstars ya, judulnya Risk It All, yang bisa lo dengarkan sekitar 3 menit dari sekarang setelah satu lagu dari Tayo Cruz dengan Dynamite bareng Echo Santoso di GMHR The Rockin' Life Jakarta.
2: Your morning companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngomongin topik pagi hari topik pagi hari ini, rockstars, ya. Judulnya adalah, lo termasuk orang yang kalau berkomunikasi itu lebih suka texting atau via telepon? Coba ya kita cek jawaban yang sudah masuk nih di WhatsApp kita di 0815198768776. Selamat pagi untuk Roy. Halo Roy, selamat pagi. Gua tim teks banget lagi, soalnya bisa mikir dulu sebelum menjawab, apalagi kalau urusannya kerjaan. Kadang lewat chat juga lebih gampang atur tone biar gak salah paham. Kalau telepon tuh suka deg-degan, apalagi kalau nomornya gak dikenal. Tapi Roy, gue juga termasuk orang yang agak males ketika dapet telepon dari nomor yang gue gak kenal. Dan biasanya gue gak langsung bilang halo gitu ya, karena gue takut itu biasanya kayak suara kita diambil untuk jadi AI. Serem kan zaman sekarang, coy. Nah, jadi gue kayak gitu. Kalau nomor yang gak dikenal, gue gak akan langsung bilang halo. Gue akan tahu, gue akan tungguin dulu, ini orang halo duluan apa enggak gitu. Ada juga Hendra, selamat pagi Hendra. Kalau gue tergantung siapa yang diajak ngobrol. Kalau bos atau klien, mending teks aja biar aman dan ada bukti chat. Setuju. Tapi kalau teman atau pacar, kayaknya mending teleponan. Soalnya biasanya ngobrol sama teman atau pacar kan panjang, males aja ngetiknya. Gue setuju lagi. Kalau misalnya texting itu kayak aduh lama ya, ngetik lagi, nunggu dibalas lagi, udah telepon aja biar cepet gitu. Selamat pagi untuk Monik. Halo Monik, selamat pagi. Pagi kak, pagi juga Monik. Kalau aku jujur mendingan audio kemana-mana, soalnya kalau tulisan itu kadang suka salah nebak nada bacanya. Kirain lagi marah, tapi sebetulnya biasa aja. Soalnya gini kak, aku pernah berantem sama pacar aku gara-gara dia ngira aku jawabnya di chat itu pendek-pendek karena aku lagi marah. Padahal sebetulnya enggak, emang lagi ribet aja. Tuh, memang kalau texting itu, gue ngerasanya bisa menjadi mispersepsi ya, atau misunderstanding. Kalau gue sih, kalau bisa dibilang tipe yang suka kirim voice note ke teman gitu ya, atau ke pasangan atau ke keluarga, biar ringkes aja gitu pakai voice note kan, jadi ketahuan nada bicaranya seperti apa, ya nggak sih? Yang lain gimana, rockstars? Lo kalau berkomunikasi lebih suka lewat texting atau telepon? WhatsApp ya di 0815 1987 6876.

This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Dan kita masih ngomongin topik pagi hari ini, rockstars ya. Kalau lo berkomunikasi itu lebih suka texting atau telepon? Karena ada psikolog yang bilang nih, orang-orang yang nyaman lewat teks itu biasanya lebih reflektif dan juga analitis. Sementara karena mereka ini suka menyusun kata biar gak salah makna. Tapi sementara orang yang lebih suka berkomunikasi lewat audio kayak voice note atau telepon gitu ya, cenderung lebih ekspresif dan juga spontan, dan lebih suka interaksi secara langsung, rockstars. Gitu. Kalau lo gimana? Kita bacain lagi nih WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi untuk Sigit. Halo Git, kalau urusan pribadi gue suka audio call karena bisa langsung kelar tanpa salah paham. Kalau urusan kerjaan, mending teks aja biar bisa di-track, karena pernah soalnya di miskom gara-gara cuma ngomong tanpa catatan. Gitu. Selamat pagi juga untuk Maria. Pagi Maria, gue termasuk yang milih audio kak. Kalau udah kenal lama bisa voice note, tapi kalau baru mungkin telepon. Setuju gue nih Mar. Ya, soalnya cara chat orang tuh beda-beda, dan gue pernah dapat chat dari orang baru yang ngomong enggak itu tulisnya NGG. Kan gue bingung ya. Gue juga lagi gak pernah gue dapat orang ngomong enggak itu NGG tuh, gak pernah. GX gue pernah. Ya, jadi udah deh, daripada salah paham mendingan itu dibikin audio aja. Setuju gue lagi, Maria. Ada juga Eki, selamat pagi Ki. Gue lebih suka teks karena kadang perlu waktu buat ngumpulin kata-kata. Gue orangnya tuh gak spontan. Kalau telepon suka panik, ngomongnya belibet. Apalagi di era banyak telemarketer atau bank nelpon nawarin macam-macam, duh enggak deh. Kalau nomor gak dikenal, gak bakalan gue angkat. Jadi mending tulis aja. Lagian bisa revisi sebelum kirim, dan sekarang bisa edit bahkan setelah kita kirim. Ki, ya, mungkin ada baiknya kita juga melihat lagi nih momennya, rockstars, biar komunikasinya gak jadi salah paham, ya kan? Lo bisa pakai teks buat hal formal atau butuh catatan kayak urusan kerja, ya, reminder atau hal sensitif lainnya. Padahal kita juga bisa mungkin kalau chat itu ya ada bukti chatnya gitu kan. Kalau misalnya kita mau pakai audio atau call, mungkin kalau butuh kejelasan cepat atau ngobrol yang butuh emosi dan juga empati. Gitu rockstars. Apapun mode komunikasinya rockstars ya, entah itu texting atau calling, telepon, WhatsApp, whatsoever gitu ya. Yang penting kuncinya satu rockstars, ngabarin, komunikasinya jangan putus.

0: Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is Dragon Life, Jakarta Year Number One Lifestyle and Entertainment Media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan buat yang baru aja bergabung, welcome to the show. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 20 menitan lagi, Rockstars lah. Gue menemani lo pagi hari ini ya. Bisa diserimin juga di www.therockinlife.com. Buat lo nih, satu kabar yang baik dari negara kita Indonesia, Rockstars ya. Kalau ternyata Indonesia ini resmi akan memiliki AI factory yang diklaim akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Infrastruktur komputasi AI berskala besar ini targetnya mulai dibangun di tahun 2027 dan menjadi salah satu fondasi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat artificial intelligence di kawasan ASEAN. Dan kabar ini juga sudah dikonfirmasi oleh laporan situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mengatakan bahwa inisiatif ini dikembangkan melalui kolaborasi Indosat Ooredoo dan juga Ooredoo Group ya, Nokia dan juga Nvidia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menyebutkan kolaborasi ini adalah bentuk sinyal kuat meningkatnya kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi digital di Indonesia. Fasilitas yang diberi nama Zancore ini ditargetkan mencapai kapasitas 1 gigawatt ya, atau sekitar 1000 megawatt dalam 3 tahun, dan skala ini membuat proyek ini berpotensi menjadi salah satu pengembangan infrastruktur komputasi artificial intelligence terbesar di Asia Tenggara. Ambisi besar mah kita harus punya, Rockstars, asal tetap ada logikanya ya. Kayak program-program lainnya, coba itu juga dibenerin, Rockstars, supaya nggak selalu dapat berita yang nggak baik di kanal-kanal berita, Rockstars. Cuman kalau ini jatuhnya baik, aku sih setuju banget nih sama Ibu Mutia.

This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Selamat bergabung di Rockstars buat lo yang mungkin baru aja minat channelnya ke 87.6 FM. Hai. Tahu gak sih lo kalau ternyata nih PT Transjakarta akan mengambil alih pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu di tahun depan, Rockstars. Tujuannya apa? Untuk mempermudah akses dari dan menuju daratan Jakarta dari Pulau Seribu. Dan Transjakarta sendiri akan memperluas layanannya sampai ke Kepulauan Seribu, yang mana nantinya BUMD Transportasi akan mengambil alih pengelolaan transportasi laut yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rencana ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung di Bundaran HI hari Minggu lalu gitu, Rockstars ya. Sejalan dengan rencana tersebut, Mas Pram ini menegaskan bahwa warga Kepulauan Seribu juga berhak mendapatkan akses transportasi publik yang setara. Bukan hanya untuk warga yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu, tapi layanan ini juga akan membantu mobilitas warga kepulauan menuju berbagai wilayah di daratan Jakarta. Dan dengan demikian, mereka diharapkan bisa mendapatkan akses serta kepastian transportasi publik yang setara dengan warga di 5 kota administrasi lainnya di DKI Jakarta. Ih, gue seneng banget bacanya, Rockstars. Jadi teman-teman yang mungkin tinggalnya di Pulau Pramuka sebagai ibu kota administrasi dari Kepulauan Seribu gitu ya, bisa nanti lalu-lalang ke daratan kota Jakarta bisa lebih sering lagi, apalagi kalau moda transportasinya sudah terintegrasi.

GMHR. Tapi jangan sedih dong, lo bisa terus mendengarkan siaran GMHR itu dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Channelnya masih sama, 87,6 FM. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di @drockinlife.jkt untuk update informasi lifestyle dan juga entertainment. So, in the meantime, that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye is not the end, because I definitely will see you again. Bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: mulu 4 kali. Terus setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
1: Lah iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi iya, lagi.
2: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
0: Ya gue diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Gimana kabarnya rockstars? Mudah-mudahan happy semuanya, sehat-sehat buat yang di Jakarta. Karena beberapa hari kebelakang kayaknya kualitas udara kita ya, air quality indicator-nya tuh lagi jelek banget. Jadi gak heran kalau

0: Jangan lupa tetap pakai masker ya kalau sering terpapar sama udara luar.
1: Biar kita semua sehat-sehat ya.
0: Seperti biasa di Soundtracks, kita akan ngomongin semua tentang film, TV series, and everything in between. And of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks or your favorite TV series theme songs. Pokoknya bisa puas-puasin dengerin di sini selama 2 jam ke depan. Kira-kira akan ada bahasan apa di Soundtracks minggu ini? Kalau belakangan di dalam hidup ya, lo kadang-kadang lagi suka ngerasa, ih gue kok diremehin banget ya dari sisi kerjaan mungkin, atau lo membandingkan pencapaian dibanding teman-teman lo ngerasa di underestimate gitu kan. Nah kalau kita ngelihat dari sisi film di industri perfilman ya, sebenarnya kayaknya ada nih satu kategori yang kadang suka dipandang sebelah mata atau tidak dianggap serius, terutama untuk penikmat film-film yang sudah mature gitu usianya ya, yaitu adalah animasi. Sometimes people just don't take animation seriously enough gitu kan. Banyak yang masih menganggap animasi itu identiknya sama film anak-anak, karakter yang lucu, ceritanya ringan. Padahal animasi sebenarnya bisa menjadi medium filmmaking yang mampu membawa cerita dari berbagai genre dan untuk berbagai usia. Kalau live action biasanya harus berhadapan dengan batasan lokasi, fisiknya aktor, properti sampai budget efek visual. Sedangkan animasi kan bisa menciptakan hampir apapun dari nol ya. Karena di-create sendiri semuanya. Dunia yang gak masuk akal mungkin, karakter yang mustahil kita temukan di kehidupan nyata, sampai visual yang benar-benar surreal itu bisa banget diwujudkan lewat film animasi ya nggak sih? Makanya nih sebenarnya banyak filmmaker menggunakan animasi itu bukan sekedar untuk membuat visual yang indah, tapi juga untuk bereksperimen dengan storytelling mereka. Mulai dari stop motion, abis itu rotoscope animation, hand-drawn animation, sampai teknik digital yang menciptakan gaya visual yang benar-benar berbeda dari film-film live action pada umumnya. Jadi emang sebenarnya nih bisa dibilang animasi salah satu bentuk filmmaking paling berani, di mana para kreatornya itu benar-benar bisa mengeksplorasi kreativitas mereka tanpa batas ya. Kalau nggak percaya, lo harus lihat beberapa deretan film animasi yang nanti akan kita bahas di What's Hot. It's a really brilliant animation selections ya. Jadi jangan kemana-mana Rockstars, akan kita bahas semuanya nanti di What's Hot. Sambil kita dengerin dulu soundtrack pertama, ini adalah theme song dari serial 13 Reasons Why. This one is Selena Gomez with Kill 'Em With Kindness, only on Soundtracks.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, this one is Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Yang juga menjadi soundtrack film Change Up ya. Selamat datang untuk Rockstars yang baru bergabung. Mungkin akhirnya sudah sampai di kantor, bisa dengerin via streaming dari therockinlife.com. Atau masih ada yang bergumul dengan kemacetan Jakarta. Sedangkan bentar lagi udah ada jadwal meeting. Semoga cepat sampai tujuan dengan aman dan selamat ya Rockstars. Kita juga langsung akan segera memulai Soundtracks minggu ini dengan What's Hot.
1: What's Hot on Soundtracks.
0: Kali ini sesuatu yang pengen gue bikin hot lagi adalah kategori film yang sebenarnya menjadi salah satu kategori favoritku, yaitu animasi ya. Gue tuh selalu menikmati film-film animasi, apalagi kalau yang emang beneran bisa membawa ceritanya tuh. Maksudnya dulu karena dari kecil kan kita terbiasa nontonnya kartun ya kan, tapi begitu pas udah gede gitu, udah dewasa, lo menemukan film-film animasi yang ternyata kayak maknanya dalam sekali, atau ceritanya menyentuh banget gitu kan. Itu jadi lebih memorable banget ya. Salah satunya kalau yang udah hitungannya paling populer, yang juga selalu masuk box office gitu kan, adalah animasi-animasinya Pixar ya kan, yang selalu bisa bikin cerita yang heartwarming banget. Selalu bisa bikin, gue mau bilang kita, tapi lo belum tentu ya, pasti bikin gue selalu berderai air mata gitu kalau nonton animasi-animasi Pixar, karena ceritanya sebegitu menyentuhnya ya kan. Tapi ini ada satu animasi yang gue pengen banget lo bisa tonton juga. Sebuah film yang kelihatannya sederhana tapi maknanya mendalam sekali. Dan ini salah satu film animasi yang menurut gue lumayan membawa tahun rilisnya di tahun 2015 itu, dia menancapkan kuku lah gitu sebagai salah satu animasi terbaik yang muncul di tahun 2015. Karya sutradara Charlie Kaufman dan juga Duke Johnson. Judulnya adalah Anomalisa. Ini sebuah animasi stop motion yang mengubah kisah kesepian dan krisis eksistensial jadi sesuatu yang terasa absurd tapi juga tetap relatable untuk kita yang nonton. Jadi dalam film Anomalisa ini kita akan mengikuti Michael Stone, seorang pakar layanan pelanggan, customer service gitu ya, yang hidupnya tuh monoton banget. Nah, saat dia lagi melakukan perjalanan bisnis ke Cincinnati, si Michael ini ngelihat hampir semua orang sebagai sosok yang sama. Sampai akhirnya dia ketemu sama perempuan bernama Lisa, perempuan pemalu dengan suara yang berbeda dari orang-orang lainnya. Nah, dari sinilah konfliknya mulai muncul, di mana pertemuan dengan Lisa ini bikin si Michael merasa hidupnya kembali punya warna. He got his spark back gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama, dia juga mulai berhadapan dengan cara pandangnya sendiri terhadap hubungan, terhadap soal kesepian, dan juga kehidupan yang selama ini dirasa hampa. Jadi, film Anomalisa ini emang bukan cuman soal romance aja, tapi justru tentang gimana kita ngelihat orang lain, hubungan kita dengan orang lain, dan juga pandangan hidup kita terhadap diri sendiri. Nah, tapi yang menarik dari film ini ya, awalnya tuh Anomalisa itu bukan menjadi film, tapi sebuah audio play yang ditulis sama Charlie Kaufman di tahun 2005. Nah, akhirnya pada saat akhirnya dikembangkan menjadi film, itu tadi ya, digunakan dengan teknik stop motion dan boneka yang dibuat lewat 3D printing. Bahkan para animator itu juga harus menggerakkan karakter frame demi frame supaya ekspresi kecil para karakternya itu terasa sangat manusiawi. Gila sih, menurut gue ini bener-bener salah satu film animasi yang harus banget lo tonton ya. Kita dengerin langsung trailernya. Ini dia, Anomalisa.
2: What is it to be human? What is it to ache? What is it to be alive? Each person you speak to has had a day. Some of the days have been good, some bad.
3: Each person you speak to has had a childhood.
2: Each has a body. Each body has aches.
3: Look for what is special about each individual. Focus on that.

0: Rock Your Day with The Rock and Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. This one is Taylor Swift, August. Pas banget didengarkan di bulan Agustus ya. Yang juga menjadi soundtrack film People We Meet on Vacation, sebuah romcom manis dari diangkat dari buku ya, yang masih bisa lo tonton juga di Netflix. Ini diadaptasi dari bukunya Emily Henry, yes. Okay. Tapi kalau pengen ngomongin film-film yang kayaknya belum sering lo lihat, karena kalau ngomongin animasi, nontonnya yang lebih banyak yang sudah populer-populer. Tapi di What's Hot kali ini kita punya beberapa deretan animasi yang menurut gue wajib banget masuk ke daftar watchlist lo. Okay? Welcome back to What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: We're talking about the movies, animation movies that are not just cartoons, yeah, tapi sebuah film animasi yang menawarkan sesuatu yang berbeda, entah dari segi ceritanya, visualnya, bahkan pesan-pesan yang disampaikan dari film animasi ini tuh ternyata sangat bermakna sekali gitu ya. Kalau tadi kita punya film Anomalisa yang keluar di tahun 2015. Nah, sekarang kita mundur setahun nih, di tahun 2014 juga ada satu animasi yang bentuknya adalah jatuhnya tuh dokumenter ya, berjudul The Wanted 18, karya sutradara Amer Shomali dan juga Paul Cowan. Ini mengangkat kisah nyata 18 ekor sapi yang dianggap lebih berbahaya daripada senjata, gara-gara mereka ini memproduksi susu untuk warga Palestina. Ya, a very important movie to watch even until these days. Apalagi dengan kondisi Palestina yang lo tahu sekarang gitu, rockstars ya, jangan dilupakan. Ceritanya ini mengambil latar di Beit Sahur, tepi barat, saat intifada pertama, di mana warga kota ini membeli 18 sapi perah dan mulai memproduksi susu sendiri sebagai bentuk boikot terhadap produk susu Israel. Nggak usah beli susu produksi Israel, kita bisa produksi sendiri gitu ya. Nah, masalahnya ini muncul ketika aksi mandiri ini dianggap sebagai ancaman. Otoritas Israel pun kemudian memburu sapi-sapi tersebut, sementara warga Beit Sahur itu harus menyembunyikan ke-18 sapi ini dari kejaran otoritas Israel ya kan. Dari sinilah kisah 18 sapi berubah menjadi simbol perlawanan yang enggak biasa. Menariknya, The Wanted 18 ini bukan sekedar dokumenter.